0: Aunula, nege kanyetan wulum flam mandi, a kanyetan sigimbe Abuja, Nigeria Jamanakan, Aunka Kunafuni Dikina Laban wati dorefi manekan sanfe, au danse.
1: Musa Alu, Koulibaly.
0: Amba dabo Nigeria Jamanakan, samba flani mukan wulum fla janvier kalo jamananyema kalata untana ngusira kaban, chabo tanisigi, ulu debenu disidan yogona jamana kuntigia nofe, menuntoko charina kalata konyelebo kulu inaki fe kunun sibiridun, uchema jamana kuntigi bota, bola Ahmed Tinubu, alimimba ka sarati flananko, nga salifu sakanuko, akelinte, disibawero, ulu nabe nyogona.
2: Inafo Atiku Abubakar Asibe San Biolongla Ani Kononto, Politikiton African Democratic Congress Kachibole Don, Ani Pito Obi Asibe San Biworo Ani Duru, Politikiton Congress Democratic de Nigeria Kachibole Don. Yelemani Bamake Nina, Sabula Samba Flani Mugan Ani Saba Jamana Kunti Karata Temene Na, Ulde Tugura Jamana Kunti Gebola Ahmed Tinubuko, Muso Fila Debe Chibota Ani Segi Nonu Chema, Ada Elizabeth Frederick Okori, Ani Ken Esther Okere. Kafara Ulukan, Muso Naniwere, Ulu Torobe Karata Kuyenabu Jekulu Kasebe Yinkono, Nga Ulube Jamana Nyemoya Dankan Joyoro De Nofe. Cheboya sebe ngundali kenekan, oba jira ko bema soro nizira fangase na uninyokonche, sabula, ukala yini tunye ka chebo kelen sukandi, mimbe na sanga jamana kuntiki bota, bola Ahmed Tinubu ma, ale mimbe akastrati flana nofe. Utkalo laba ina, fangase na udo tunye la jire dosigi, chebo kelen sukandi li kokan, kuna fania ula, akobe sena alsa, alini ka soro ben soro la kofe, ka chebo kelen sukandi, uka karata sebe ngunit na seka jositugu. Chebo tan alishiki nunu mina sanga nyokona, janvi kalot le tan ane waron, nunu karata nunu be laben, wati mi lakana ko gelea be Nigeria, chatikwale binkani, wale jugu keli, ani diagwe mneli ultika kuchike.
0: Salifu sana ko Nigeria ye halisa almame woro de jaguya menena che marfatiki dofe bikari do zanfara marakono jamana yinkenye kanyanfanfe marabulim polisi ude yo kunafunyan lasi ukafola ko almame nunun tumbe kata zanfara marabulu nye mokokoro Abdulaziz Abubakar yari deka wele jabi ala jamaje ala delido kama bola Tinubu ye ukaseka sesoro kalata nataula nga utara bin che marfatiki bandido deka jankono polisu ko chesirube katanye kaseka nimoko woro uyoro ye lakana ko kumawere bene jamana kansini tenendo yen kalanguli uye jamana yin fan bele jalalim fe nga lakana ku gelea kama jamana yin kenye kanyan fan yere marakafu tanyo gonsin tena ye u kalanguli ula marabako kalatike du mila njini ye kaseka kalanfao ni kalande un latanga jetike wali binka ni farati unye marabuli yin kono oyoro mina jetike wali binka nu beke watibe Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye aleka pankuru ulila Dakar bikaridu ki ukunda Etats-Unis kan akatama du dakun folo du mimkan kalta laba Emira Arab Unis jamana kan jamana nyama ya suka fola ko tamado mimbeke miun laulila Senegali jenyogon anuche baranyogon kologiriani hukumu kononala kerenkerani ala soroko ani musakaku jamana nka yirwa kama 600 ambeta farafina kokan and jamana kan soroko ani yirwa ton BRICS lajeba tanisekina obara kunchera bi karido New Delhi lajeintun lanyini ye kaseka hakili jagabo sinsinonke jien soroko bayele mali chogoyala BRICS jamana wereka nafakama uhakili jakabo kerefe cliff la konon setiki ba jamana wiko shin ende risi olu yu ka joro yira mwen nuriyan kalayali la katafe ni wati sira nyamele uku benu fangake kelenye wasa kanani ben ane basiki ye marengono.
3: Briksi kumbeni siki kafu fambado bulila benka fero blalila sinka mwaya nuria mankambi nogo ya chogomina uukumukono uye uwelewele madake fauni nyokonche ukofe inafo jekulu insiki kan ni uye kute jamana tondi unkasoro hiruwa sani fere nogo ya lila uninyokonche endu kumbeina uye fere chama blalila sinka otobe sinsin chogomina ngakilila anye benka umunu feretike, obena nafa balase ante janyogoya barawla sorota nasirala Narendra Mojikote end ministri nyama. Yurise jamana nyama Vladimir Putin maka nisondia dogo ko BRICS jekulu keli vanga bado ejiye kono mumbeseka baranyene maubla sinka soroni basiki sirala tegela kwe kubayi. Si jamping shin jamana kuntikiko BRICS kanka halibi itesiri uka janyogoya sharia ubatolila ka bo asirafe bau ko sharia kushitega bonya tuguni ambe domine iko bijiye kono asinsira oka kosobe
0: balinako ntolan kanumbako bolo Senegal ka jokolo sila Edward Mendia ka segala fien bobal la se bi karidon fason tolan tanton fe ka bi samba flani tanisiki Edward Mendy be Senegal ko fe kumben bi woro nyogon ayo deke ka kanifla soro ani jokolo sila ngana ya kan folo ken kan samba flani mwan saba Cameroon jamana kan o debi don sigan ka bi kuna funi di ken laban la ambe o fo o ka kluma jola nga kuna funu bi tanyere fi mande kan san fe ambe wuli ka keneto sajo dukreni akam go welele mbulu farikolo nyina je kenaba wati do
4: Parikolo nyanaje keneba. Stadio Dukure. Paris colonial je kene ba ere fimane kan la me ba on ba bisula o kajimu kan kene kan o mimbe dien fari colonial je kuna fulu la se o ma do ko franchi wala krenkren ya la karidon ina fo musa lu boraka fanye chugomina kuna fulu di kene kan edouard mendi ayaka kene kunteni o mi yere ye senegal jo kolosila aye dan sigi akabara wala ni senegal to lantan kuluye o bena ke han kababu belebere do ye wananga mo welelo bena hakili jakaboke akan hotemelen ko ambe kuma babu wera minun kan o ye farafina ka kupu ye ni o ye ligue des champions ne coupe ka fié o jabi do benada kené kan fokata se min koni ye europe fananka ligue des champions clé folo kuncheli o fanan jabi o ambe na o da kené kan ambe kuma awiye ko wera min kan o ye basket ni konda ma musomani uta o finali france ale ni brésil ni ale ni états-unis ni nyorontie o yere de don ka foko o temelen ko kené yamba kuncheni jog e sifiun kan nyonda mba o min kala mena sera yoro min ye dakar ni ni mena ka signe folo ye nyonda mba ingata yoro min ye farafina du kolo do kan nunu de anga babu ye halisa au kana tayoro si ananga mo welelo labene do wasaka be wala wala Oyere de don wasaka be wala wala hani mo welele nunu lave na kaban o lu koni yanga mo ro la ko doni nunu de ya folo mamadou kante ni fari ko nyana je don baka do ana kuna funi jila fana aban bulu kenen ka mamadou ni foko so be mi blindi la be ko nyofo
5: sajo ni fo idukure mbe shila fola malo nasra bunya bala ko waraw kunna manna me baka be fana na gel gel ne fola ko bismillah
4: sira eba don kante be ka damne ni misenya e kasoro am hali don jimbugan kono folo aka sabali
6: ate fo jati ki ngone re do
4: abana were re do sira ni foko sobe
6: e ka klaka kante fana fo ka fa e ka madam ne tuguni sisa ka klaka kanu baro bela jele fo fo sigi yoro la ni wakati la
4: ankanu baro olu yere la benen do anjigi ba kan ka fo o chugayi de don wasa ka se ka talike ani olu bela jele ni jemu kan kan kosobe o mi hambora ka fawiye ko anana chu an kan wula da felan yere de la senegal jokolo sila edouard mendi a lemi kabini sambafla ani tanishegi fokanase sambafla ani mugani worima be senegal jola kala kolosi kosobe wa aye baraba o ke kadaka sera kan o finali la sien sabade aye ata sien fla mbise ka fo chugudala hali ka soro sien fla na yanti seka antege nyenyuma da o kan folo kadaka ko segesege lu be senanga aye baraba o koninke wa ambise ka fo dronko edouard mendi ale nyoron kumbe bi woro nyoron de ke senegal jo dala wasaka seka la korosi edouard mendi nankamba befo antena seka tlalanga segesege lu be senanga aye baraba o koninke wa ambise ka fo dronko edouard mendi ale nyoron kumbe bi woro nyoron de ke senegal jo dala wasaka seka